0: ini wo society wo beri besar ok ni nahar mong tamo.
1: Cini society, cini society eba cini samajo jeng cini beri besar ok no baike cini nahar mong. Abono tu isi jeng tini salanya ni ba. Agi ni simi cini samaj baike khawi baika. Abor ok no besang salanya nangan puila ni simi no. Jeng laibumar ok no go. Ebakhe chini kbangma jeng serai phuruni simi je nugui phaimani manjagi phaimani khnai phaimani oborok kha burui rok jeng tabuk chini dophani bagai simi sana thangli obo jeng joto burui bshani tuino sasine o hayungni tai chini haktor bharatni hni mano o hasti tripurani hni mano jeng je puro jeng lekha pora rok khlainani chengkha jeng laibuma rogono nugo chini bri bsa rokno belai kheno suk lugai tonja khaike ma dongo jora jora o romdi ang asuk belai laibuma kuthuk ba kachamo to sung thangya skangni no salayanu nukhung kaisani kokno sung chenga no nukhungni simino abo nukhungni simino bini chini agini wan shokma chini borok rokni khani wan shokma burui hinka hanke shaduk belai kebel bini wan shokma chrai rokni hai bini tangmani tangmong ba bini shaduk dok no hnani belai kebel borok krak samung tangnani bagai phaiya borok obahai nok nukhungni chikon chikon ba kisa misa samong tangai phainai abahai ni se puila ni simi khasong jao buri rokno bisheske buri besa rokno agi ni simi chawana nukhung kaisao buri besa khoroksa chala besa khoroksa eba buri besa khoroksa chala besa khoroksini hanon unke chala besa rokni samu tai buri besa rokni samu no che puila tamhne nai sukagi sau grau aba puila chini buri besa rokno nai mane nang buri besa nung tam tam khlaina nang buri besa mairang hanta hunani nini samung buri besa nini nok phanani nini samung buri besa maitek muitek hunani nini samung buri besa nok ni tui khoknani nini samung samung go se puila singno
2: thelai mam
1: pheri pheri ru sala bai buri mun nung o samung ma tangai tam ni hinke nung buri besa shikha dikha ni ke ulos sawana samung je nukhungni samung kisa misa je busa butai ni bisingo phano jeng samung tangri ro abase puila phellai mungse jeng nukrao je nung burui nung nok phana nangnai nung nok lepena nangnai nok huna nangnai ri suna nangnai songmung sungmung serungna nangnai chela rokhangke a jagani borokhe tai ba hasala borokhe romdi phatara thangjangnai samung kobang bongni bagai nokhokni samung ke borok tangai senaya tangya obongge chini society ni naharmong buri bisani samung bobo buri bisani samung ke taibonga taibotongo agini siminga ke buri bisa torke kisa torke lokhe bono kayai nukhung snamai rohnani abomang se wan sokjak bono nukhung khawi rekhangke nukhungni bisabotei nai nai tai nukhung nai nai samung abo bini samung bini phatara tai mungsa samung kurei phatara bo thangmania phatara thangke bomosangya buri bisa nang buri bisa nang nogon tongdi nok bisingo no nini tong thai nang phatara thangna nang mosangya tamni bagai inke buri obonga agini wan sokma chini society o agini simino wan sokma hanke tabuk bo wan sokma bisi pheria ko hnei manusin tabuk bo tong ko abotai financing ke oboni bagino chini society o buri je buri bsarokni buri bsarokni je agini simino buma bu phani wan sokmu tai samaj ni je wan sokmu o chikon sa jaga ono kisawi tong rakjak phiaba ओ वान शोक मुनि बिसिंतिनो बुरि रक्नो सुखलुक जागै थांका बुरि रक मुचुंग फानो बुरि रक्नि रमदि टैलेंट तंग फानो बरक आबोनो सामुंग फनांग मानिया तामुंग बागै हिंगांके सराय फुरुन जिमिसं खन जुतै जों खोनारो जाखबाय आइ नों बोरै नों बोरै नों बोरैबोसा नों मोजां या नों ख्लाय ख्लायमानिया होनजाखते होनजाखते जिनि अ बोरैबोसानि बोखाव बता

0: Cái nó sai sai phải cái tâm khá nó có phải cái tông khá hai cái mang tal sa tal này tal tham tal bưởi hai cái pan cái nó sao sao bao hàm nhạc lại kia. À cái mang xuống nhạc là sao nhạc lại kia cái nó bớt sai nhau nó. Thani nương ba đờ thani hát tiêu thani hát tiêu thang ơi hát tiêu thang ơi à nó thali mực không phải phải đi. Hai cái chả tăng có. À cái nó cố bên thang ơi thali mực không phải thì phải kia. À thali mực nó sẽ bỏ bỏ xuống nhà sao siêu. Thani, nung aman thang sai di. Ano, thalim mukhmu kisa pai hodi hini nai. Yang bu matam khai kya, jono boko bosa mari phai kya bla, bosa sun no ko bhing ni kong mati. Wa ma ma khai tamo, chino ngabu to, ek bel bana hamia basa shimali ya, kun pan mai bosa ya tei bonu ya, kus pan saya, ni noro ni set, thalim mukhmu mui songu ri hodi po. Ke yang bu ma bosi kata, keli bosa no dai hodi, ngai, au hakya, tin tong di, ma bu iba bu ya, kana thang si di.
1: Bin jam bin sa kata.
0: Bin jam bin sa kata. A hora kai. Cerai bahasa masa watari itu bukan naik, tekor mak asas tekor muka dau naik. Sup, cakap suara kalau bui, lihat tong kata. Iko mana? Tiba-tiba ya cakap tak tak kalau tiba-tiba pergi kalau di mana? Terang sari di, anjang sesungguhnya. Tapi tiba-tiba ya sih tak kalau di.
1: Bincang dengan saya dah.
0: Bincang dengan saya dah. Karena tangga tamang, kaisa tu siapa nak lain kata. Ani bukan cuma tamah ni saya ho. Mana tu angtu buji malia, tapi tamu ngui tiba-tiba sih ni.
2: Tak kalau di ni sa.
0: Naikkan lah. Hani nai, kalau malah kelibasa, hanya ulah ulah tu bising lo kelibasa. Apa lagi kalau betul tak kata bahaya, kalau betul tak kena rikah bising lo.
2: Tapi buat apa saya mengkana?
0: Buat saya mengkai. Eh, mana ikut sekal? Mana bising sekal? Mana amat sekal? Abis bising tu sekal ni aku, kalau rikah aku apa nana?
1: Tapi tak buat bising lo rikah apa?
0: Rikah, bising buat, hanya tiik saja. Bising bukan ada kamera, kalau kauoi, rikah kauoi ni, ikut amari hukum ini semua, kalau mungkin mui. Hanya kai mangkatai mangkai ba au sana yang kisisa dugar parang ni nahar heki tong kan ta ko bosai ko punya
2: tak no tak ko ong kono o bihna nasi mutong
0: nasi mutong ta ko punya kolong mala thali mukhum bonu mala borok se
1: tak ko borok da thali mukhum tang ka
0: ha abo ame sai ho dala tiba sini sekang ni ta kolok di bo tiba sini sekang kolok ise a borok no
2: borok nukti la
0: nukta ha kai ko bina bo ko bin bihna phule to kolong mala thali mukhum se borok ko kri kya Kawan kena kelai di bawah besar. Kalau kau, dah kok, dah besar macam. Sah kau, hamka bihik bo, bihik bo hamka.
2: Hamu tengah tahu na.
0: Hamka ini hamka. Boleh borong bahan masing saya tunggu bawah sekal ba. Kau, apa kau ini salah kalau pergi, aku seng aman songar beran tangan. Apa kau, bukara tu songaroh, muka songaroh, panjang ni dah. Apa kau, payli kya, payah kau ni bukara tu songaroh payshok pakya. So bukan, hey, tamu Malaysia thali mukim mung, saya thali mukim mata anti payu, thali mukim mungshongani. Aku kalau borok,
1: bukan rezeki tantu
0: kata, borong kau tanggai, thali mukim mang thali, kalau apa thali mukim ya, bayang borok mang si, bayang borok bersata keli bersata,
2: amu sesat. Aku pokoknya makan nugi tu kata.
0: Bukan nugi sesat, bukan abang nugi tu kata. Abang adik kau nampak, untuk keluar kau pihon ni, mana bukan kiri tu kapal asal, abang si bawa potle, nampak si bawa payung bihun tu payung ni dah. Kena, apa lagi? Songka, a thali mukim songka. Hei, kalau kau tengok kalai. An baksa rupza baksa bokok za khlaye sung chongmai gora gora ya athan mon baksa dui bak ko bak nai baksa ko khakta baksa ba ashta hage so song ma janen bu rakha apro kai bo waso kan tam thalim kum sakai ba tam nai sai ka ba tam nai e a hai ke mai kale khurei ero pro kai bosana wa ka tam ko
2: thaga ba ka bin ba samari si wan suk tong na
0: bin ba samari wa song mon khobar hi bin ba samari ta ko ro ka chaliya ama ama ka tamang thalim kum chaliya ha kai apa kerana tamu saya kau mungkin kau long tamu saya mih ang saya ang sana ni hengkai ang mesti hot juga sama kainnya ang jam di saya tamu kau kau long tamu kau kau aman nunggu sekarang kau ni sesang bagai tegok dah hamani apa tamu mana ya boh
1: bukan sesang sekarang
0: sekarang dari sini kau apa tamu mana ya masari hengkai sakata boko kulong abo thali mukhimuno ehe nang tibya sin tanai dimang tibya sin nai yang baruk sunduk da
2: Saya kenal kata.
0: Kapal kena bersama ini saya kenal kata. Jadi bangku kulong tak sadi seng segal bongsor sih.
1: Bersama
0: ini saya seng segal bongsor sih. Kuno jiwa tu panon nihirok.